0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rech, chiri uch, shukam chuach ri hastakche, uchushimum kanak. Arechare kochpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kochpatanahik tachiruk, riocher tzibanik. Hasku, kakabir nari, la kakabirri, chiare makahri pishap, manjetari, katekut, riin shingwetamah rimak, shuirumal ripishap. Riin, mankotanurayipalri, kukohik, wetamashubihri pishapweri.
2: Marayich uach rimanawechtah.
1: Katekut rumal ripishap, rimak shuban chuech riin, arich siblah kin rayich uach rimanwechtah. Arich titik kinao. Shane wetamatak ori pishap, shaskaminakri rimakah. Hinakut riojerkanak, mankotari pishap. Katekut aretakchi shperi pishap, rimakah shkohi ukaslemal, eriin shinkamik. Eri pishap rech rik aslemal, shinukomu bik parikamikal. Rumal rech, cherimakah, ruk ri pishap, shuban chwech riin, chekukuhe siblah nurayipal, shrech ri mangwechtah, yarewa shinukamisah riin. Shahekuri, tioshlah ri pishap, etioshlah ri takanik. Siblah suk, esiblah ut. Kdekuri, lakukamulok kamikal chwech in, unhasuwech che ut. Manjetari, shaneareri makah arech kakalhanik chekas makah. Shukohun hasuwech cheutz, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin, shas rumal ripishab. Rumal rech, cheri uh ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, inkopan ubaqil. Erin ubaqil kopari ukowinem ri makah. Henakut, ri hastakuwech cheri in kimbano. Mankin chopta u beal. Rumal rech che mankin bantah, rihasu wach cheri in kingwah, kimbno, katekut. Are kimbanri, hastaku wach che kingwe tsalahu wach. Katekuri. Weri in kimbanri hastak cheri in, mankin wachtak kimbno. Ri in kingamukab, shaskheri, hachaku kuturi pishap, che utsri pishap. Kastihna kut. Mang intak kimbno ri tseltak hastak. Shani areri makah, kbanuik chek owuk riin. Rumal rech cheri in, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil. Rumal rech cheri in, kinkowinik kingwah ri utsil. Katekut man kinkowintah kimbano. Rumal rech cheri in, man kimantari utsil cheri kwah kimbano. Yarene kimban ri itsel cheri in man kingwah tah kimbano. Katekuri. Weri in kiman rihastak cheri in manking wahtak kimbano. Mang intak kimbano rihastak. Shani areri makah chehekel wuk riin. Riin kin rakhum pishap cheketakan chwech. Aretak cheri in king wah kiman riutsil. Shuiri tsel kuk utrip chunuwech riin. Ruman rech cheri in. Nim king wilwiri u pishap li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut king wilhun chik pishap panukap wakan. Chek chohin ruk ripishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ripishap, rech rimakah, chek opan uqab uqan. Kash wech riin che ingwinak, hachim kinuto nari riin chuwach wenu bakil ri, chekinu komaubi barikamikal, maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahawshel. Katekuri, shas ingwi, rumal rinu chomanik riin kimpatanik ri upishap ri dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatani riu pishap rimakah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankotachihun atochzih pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakah, e pari upishap rikamikal. Rumal rech, Cheri hastak uwach che man kukowinta ri pishap, che shrumal ri bakilal, ri dios, aritak che shutak ulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal kheri khas ri kabakilal ri uk. Echushe ri makah, shuban hun katok tzik puwiri makah, shas pari bakilal. Arech ri utak nik ri pishap.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tumlok parihokup, chichanim eko hojun winak, chakikichap la uwachri are. Kepe paronoheri dinamit, kategori kebikikamu bire yao vip, chotak rikichat, chihawi kekitawi cheko wiri are. Kategori baronohel kolibal, shakhawi ne kokwi, panimak dinamit, panis dinamit, kekiyari yao vip, patakri kayibal, kekita charechri are. Chikikichap kok riuchi rtiak, ekonohel ri kikichapu kok ri rtiak kekoltajek.
2: Marcos capítulo 7.
1: Ri fariseo shokuhe ekohun akhtipanelab, epetinakolok chi pari Jerusalem, kekibu kok ruk, katekuri kekil ekohun chikech ri euti hoshelab, ri are chekewa ik ruk tzil takikab, manki chahom tak. Ri fariseo shokuhe konohel ea judío, makewa tak weman kichahom tarikikab, chi patak likichok, Rumar rech che are kikirausih ri kikipan ojertih. Man kegwa tak aretak chi kepe ulok pari kaibal. We man shkichak kib. Shukuhe kikirausih si balahnik a khastak chik. Kikichak ritak kumupal amaha. Rihetak ebal shukuhe ritak lak. Shekhekuri ri fariseo eriakti banelab kikikotu chi.
3: Suche. Chiri eati hoshelab man kikirawasik tari khastak chira khawashik krawasashik shane rukzil tak kikab kewaik
1: kubik chikech
4: ri Isaías ut shubik biviri ish keb ipalak hachari tzip talik wehun siwan tinamitri nimkin rilwi ri in rugri uchi katek ut ri ranima nak uya onwi chwech ri in Mangkota upatan rik ihlanik cekik manchwech. Rihetak bisyap cekik utu, syak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upisyap ri Dios, katek uri, kiyu tiwib cirih riki takanik ri winak.
1: Syokuhe kubik cekich.
4: Henak ut, riish. Utsuya ikiman kanok ri upisyap ri Dios, are care kas kiban riki takanik ri winak. Rumal recheri Moises syukbih. Nim chawilawi ri anan ri atat, kategori. Ri hunche kretzalah huwach ri unan utat, kkamisash ri ri are. Katek ut ri ish kibih, we hunwinak kubih chrech ri unan on chrech ri utat, ri hastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Ri ish mankiya tachibe chrech ri winak, arech kuban hun khas huwach chrech ri unan on ri utat. Shahek uri ri ish kichupu wach ri utzih ri Dios rumal che kito ih umanik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Katek uri ri ish ki hastak ki mano heri hachaweri.
1: Ki usgir che hamul rigunak rukri are ekubir chikech.
4: Chitama wen utzih kategori chichokboba. Mangkota hun hasach che kok ube pariwinak che kutzilo bisah ri are. Katek ut ri khasas che kelulok pari winak, arewa ri kitzulopan rech ri winak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik, chutat beh ba.
1: Aretak che nak che ko wi chikech ri winak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotu chi ri are, uwiri hun tiho belil. Ri are kubik chikech.
4: La shokuheri ish man kichop ta ubishkal weri, La man kichop tak che hun hasu wach che kok ube pari winak makuyatak kutzi lo misah riare. Rumal rech che man kok ta pari anima, shane are kok chupam katek ut kelulok pari tek.
1: Shakheri kut chakchok shubik che rech, ronoheli tzokbal kech, katek uri kubik.
4: Ri kelulok pari anima ri winak, are ri rikat ilko misan rech ri winak. Rumal rech che pari anima ri winak, Kelwi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri simalah rayibal shuyal, ri khatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri itzel takts.

0: chomani kush chrechrinik achchik. Chivilan peri saktak kotzik. Manke tamantak, manke kementak. Kimbir chivech cheri Salomón ruk ronogeliu kovinem. Manshik ojita ratzeak cheheri ejas hun chkechri kotzikri. Vepari uleu, ri dios kuya utztak atzeak cheri ayes, chek okamik kategori chwek kikyakum ipari kak. Etak uloku banna veri chivechri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakheguri ri ish, mishtsukun ba che hasri kitijo, hasri kikumuh, mishchokchotik ba. Herinakut, arewa kiktsukuh chuwach veulewri. Rimanke kohonta hachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik veri chivech. Heri ba, arechi tsukuh ri rahawibal, teguri ki atahnari veri chivech. Mishibihibib ala hupuq chih. Rumal cheri itat shrak shuya chivech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil. Kategori chi ach kech ri imeba ib. Chik banak bak tak ichim che man khartak. Hun khelik mebil khela chikak. Hawi makota elakom. Makota ishkut che kuwebek. Rumal re che hawi kowiri khelik imebil. Shoku khe chilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsiak iruk ri tzikhtalik bakanok. Chishkanak ba, ishkheri hachari winak chik keyeh ri kakhaw, aretak chiri are katzaleh ulok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulok ri are. Utskech ri akpataninel che ek aslik keberi katahok arechik peri ahaw. Kassik kimbik inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanik ri. Ki ukoh nari chori mesha. Kategori riare kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakaribal. Kategori weheri kuri kari khastak. Si balak utz kechri ri eare. Utz uchobik chi banaweri. Wetaret amri rahawri ha khas kahbal kperi elakom. Mankuyata beri chekhakri utapiyili rachoch. Shokoheri ish chishkasalok. Rumal che pari hun kahbal che mankota natal chivech kpenariri ukohol riachi.
1: Kubigri Pedro.
2: Ajaushel, la kabig wetzijo belil ri chkech ri uj, on chkech konohel riwinak.
1: Katekuri ri ajaushel kubig.
0: Hachin ri utz pataninel che ri ajau krokisahnak amalbe chkech ri uwinak arech kuhach ri triko che rajaushik chkech eare. Utz rechwe ajpataninel ri. Che aretak chi ikperi rajau, kuri kari are che tajin kubanueri. Henakut, gasih kimbih chiwech, krokisah nari ri are kamalbech rech ronoheli uhastak. Katek ut veri ahpataninel ri kubih paranima, ri wajau kubih tajikri che kpetik. Kateguri kok chik chayikri ahpataninelab, kok che waim, kok che uchobik si balak amaha. Rirajau ri pataninel kperi parihunkik che riare man kereyehtak. E parikahbal che man retamtak. Riare kukyaku biri, kategori krokisahri chkishol ri etzelwinak. Riah pataninel che retam ri ugrayibal rirajau. Kategori man usuk umamta apanok hunkhasu wach, man upanomta apanok ri ugrayibal rirajau, si balak chaynari. Hachin kuri man retamtak, kategori. Kuban nik ahastak che takal chayikil chrech, shahubik rik chayik. Hachin risi balak okia chrech, si balak onari kcha chrech. Hachin risi balak shkupsash kush chrech, si balak owiri riktana chrech. In petinak chi ukiakik hunk ak chuwach ri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink banna nukasna. Kategori, si balak mayibal inkolik chik atek bantajik weri. La kichomak che shimpetik arech kinkohri ni malahutzil chuwachulew, manjetari, kinjikba chiwech, arekut kinkohori kachok ib. Rumal che chikamikri, pahunjak ke chekho winak, kihachom kibri, ushib kik kulelahri keb, ekeb kik kulelahri e ushib, kikhash nakib. Ritat shel kuk u lelah nari ri u kohol. Rik ohol shel kuk u lelah nari ri utat. Rinan shel kuk u lelah nari ri ral. Ri al shel kuk u lelah nari ri unan. Ri chichu alibats kuk u lelah nari ri ralib. ri alibats kuku le lahnari ri chichura lib
1: shaquhe kubir chkech ri winaq
0: are taqchi kibil hun su chekpe ulog pari u qah balqih shaqbi kibir kperi khab kategori mare wi kherik mantajik are taqchi kpe hun kyaqiq pari rikyaqab ri rel balqih ri ish kibir chekpe nari qaq kategori mare wi kherik mantajik ishwinaq keb ipalaq taqwinaq ri ishi wet am kinik ohri wachuleu ri wach rikaj haskuche man kinik ohta ba we hetaq ihrech taqwe kamikri suchechi ishta ba ki bank atoxi puiri utsil herikut are taqchi at benaq rugri akulel chuwach ri qatal tsix pari be chakoho ba achuqab arech katutsiru bik rugri are wene katuchororeh chuwach ri qatal tsix Kategori ri qatal tsix katuk amu biri at chuwach ri ahchimi kategori ri ahchimi katukoh pariche kimbih chawech che man katelta ulokri chila chikatena katohri kismalamer akortil
1: Lucas capítulo 13 Parihun uchanimri kepeni kahwinaj che kikiao bishi krishkul matajik kukri e Galileos che are ri Pilato shbanuik Chishukoh rikikikel enikaj ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubir chkech.
0: La kichomak ischeri ea Galileo ri. Ea re si balak ea itzelwinak china chikwechri enikaj ea Galileos chik. Manjeta ri. Gassihweri kimbir chiwech. Eguri ish. We mankikesh iwib. Heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewa shaklahuk winak. Cheshe ukamisah rikakte rechri siloe. Are taqchi ishwili xoloq. La kichomak che riwinakri, are nim chinari kimak chikwach riwinak che ejeqel pari Jerusalem. Manjeta ri, kinjikba u bishik chiwech. We man kik eshi vibri ish, shokunje jeri ri ikamikal kirikna.
1: Kubik chik hun tzijo belil chkech.
0: Hunachik o hun uche alwikosh utikon pari ruleu. Kbechi utzukushik uwach kateguri mankota uwach kurika. Kubir chrechri rachchak pari uleu. Chiwoshib hunab chi ulok kinul che utsukushik uwach we hun wikoshri. Kategori mankota uwach kin rikatak. Chachoyok ma ubik. Rumal che shak kukis uchukabri uleu. Rirachchak pari uleu kubir chrech. Ahaw, chakolona we hun hunabri. Kategori kin haknari uleu chushkut. Ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao. Kategori shas chachoyu biwa.
1: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun qih sabado. Kohun ishok che kohun ushlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Ri are usul rih, tek uri mankkowintak kusuk ubari. Are chi ri Jesus kri ri are kusikih ekubih chrech.
0: Chat totahok chrech ri ayabil.
1: Katek uri kukohri uqab pari ukolom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal, tek uri rishok kusukubari, enim ukehil ri Dios kuyao. Ek utri kamalbe, rechri ukolbal chabal, itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik parikik sabado. Kubik chkech ri winak.
2: Ko wakipik rech kish chakunik, chishpetba patak wakikri arech kish kunashik. Arem ishpetik pakik sabado.
1: Katek utri ahawshel kubik chrech.
0: Kep tak ipalak, chihuhunal ri ish. La mankikirta ri ish pak ik sabado ri iwakash on ri iburish, arech kikitiha kukya. Eku wawe hunwinak ri, che umial ri Abraham, che shiut tahik rumal ri Satanas, wakshaklahu hunab kamikri, la mankwahtak uri kinkiri are pak ik sabado.
1: Arechi kubik wetak tzikri, konohel ri eukulel sibalak kishbal ke kanak kanok. Katek uri konohel ri winak kekikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubih.
0: Has rik hunamatak ruk ri rahayibal ri Dios? Has kuri rikin hunamatak ruk? Ri are ehe has hun alak iha che hun achi kutik pariru leo. Katek uri kikiyik e kuban hun che, ri chikop re uwakak ke haki cho takri uqab.
1: Shokuhe kubih.
0: Hasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios? Ri are ehe hasri ukush kashlanguache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipohu wach.
1: kbim patak alah enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kubam pari Jerusalem, hunachi kubik chrech.
3: Ahaushel, la e ehatalik rekekoltahik?
1: Ri are kubik chkech.
0: Chikoho ichu ap arech kishok pari lats uchiha. Si balahek irik kaki okik, kategori manke kovintari. Aretakshiri rahauri hako alahulok che utsapishikri uchiha, rikishkanah kanok chrik, kishkorkot nari kategori, kibih nari. Ahaushel, chahakach kech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Kategut kibihri ri ish. Riuh uhuokinak ukumuninakawuk. At kutuninak patakri kakayibal. Kategori kubih chinari chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyah. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rahayubal ri Dios, arechi ri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pauqah balqih, kepenik ahri pari kqab rel balqih, paumosh rel balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Henakut. Ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kateguri arekik isban kanri.
1: Pari uchanimri, shepe nikahe fariseo, chekik bichrech.
4: Chate lubik, hatubi waral, rumal rechiri Herodes, krahka tu kamisaj.
1: Ri areku bichkech.
0: Hish, hi bichrech we yakri. Henakut. Ri inkin pakchihri e itzel e kinkunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Tekuri pari uroshkik inkisinakchik. Katekut kamikri chwek e kabik. Are utse kinternebehri nube. Rumalche mania taltakche hun ashalu tzihri Dios. Kamik nachchechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Ri atche ka kamisahri ashaltaku tzihri Dios. Ekak eka bachkir etakomu lokchawech, si balah nurayin weta enumulimri e awalkwal jehas juntuk ek, cheke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, kiatahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech, man kibilta chinuwachwa. Chikateko panarik eche kibihna, teuchitalikrik petik pariubiri ahaushel.
1: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ir sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuoch ri are hun iwa bachin si pojinaku bakil. Katekuri ri Jesús kukot kichiri e katal taktik eri e fariseo.
0: La yatalik ban kunanik pari ir sábado on man yatalik tak.
1: Katekuri ri eare kikime marisaj kip. Ri are kuchep ri hun yawab, kukunaj e kuhachubik, chkech ri are kubik.
0: Hachin chivech ri ish che ktsakubiri uk ohol, on ktsakubiri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, e man aninaktak kresaj?
1: Katekuri, mankota chi hun tzik ke kovinik kikbik chuwach weri. Kubik hun tzikobelil chkech, rumal resh chek rilo che riwinak, arek kitsukuk ri nabetak kolibbal che ritem, kubik.
0: Aretakchi hun katusik ih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawachri at. Kategorik petikri shiskin cheri are, e chawachri at e kubih chawach. Chayaka nokwe koli balri, chrechwe hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manhetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchik peri gwinakche shatusik ihri at kubih chawech. Wach il, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach ri gwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibari kkasash nari. Rihunche ku kasahri kpakbash nari.
1: Kubih chrech ri gwinakche sikin rech riare.
0: Aretakchik abanho nim ak ihalahwa im. Me asik ihri ea wach il. Me asik ihri ea wachalal. Me asik ihre ea wachalashik. me asikire ek inom tak eak ulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisikiri at ehunam rihastak kikiachawech. Aretak chika man hunima ihilahwa im. Areche asikiri me ba ib. Rietek mai, ri emoi. Utsawech ri at. Rumalche manke kovinta riche uyaik. Hun hunam ukashel chik chawech. Wehastakri. Que atagna ukashel chawech. Aretak chike astahulokri ehikom takwinak.
1: Aretak chiku bih wetsigri. Hunch kech riko parinimak ih kubih.
4: Utsrech ri rikawana parira hawi palri dios.
1: Ri are kubih trech.
0: Hunachiku man hunimalahwa im rech shkekal. Kateguri. Que usikir si balahwinak. Parir kahbal rech riwa im. Que utaku biri eu pataninel arech kikbich kech riwinak. Che she si ishik. Chishpetok. Suku matalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal shkimahihutayik sachabal kimak rumal cheman kebetah. Rinabe kubih. Shinlok hunuleu. Kategori rahawshik inwilana. Sachanumak. Hunchik kubih. Shinlok hop hukulah wakash. Kinwilana. Chasachanumak. Hunchik kubih. Kamikri shinkuliik. Rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretak chik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel itzih chrech ri rahaw. Ri rahawk pero yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal. Hat shol takbe paritinamit. Kategori che ak ama ulok ri eme baib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Hat patakribe, bubi takritapia. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish kikna nariri nuwa im.
1: Si balak winak keberruk riare, keri ri eare, kategori kubih chkech.
0: Weko hunk pewuk ri in. Tekuri man shata hubir kulok eh ri utat, ri unan, ri ri shokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe man shata hubir kulok eh huk aslemal riare, man kkowintari kokik nutihoshel. Hachin ri man kruk ahtari uripbal, kategori man kpeta ulok huk ri in, man kkowintari kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish chekrah kuyak hun kekte, Chewe man arena bek tuyik arech krahilah ri rahil kuk amubik arech krilo wek olik ewe kuk isa arichak kushi bih ribri we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak konohel ri ke elovik keketsepe huwach ri riare kategori kik bih ri we hunachiri ishuchap hunchak kategori mank kovintah kuk iso shokuhe lakohun ahawinel che kuban chokru hun ahawinel chik Kategori, we man arena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmil achihab, arech ke elu lok chuwach rihunchik, che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shikriare, we mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke utaku binik ah eo pataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihunchik. Shokuhe herikut, shakhachin chivech ri ish che man kuyata kanok ronohel yuhastak, Mank kovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam. Katek utveri atzam ksachri utzayil. Khas katselinikri utzalihri utzayil. Man ustari. We kokisash pari ulew. On pari mes. Nakik yakub iwiri. Rihunchek o ishikin rech ktatbenik. Chutatbeh bawe tzihri.
1: Lucas capítulo 15. Konohelri eahtok ilpuak. Eri ahmakib, kekibu kohruk arech kitatabeh riare. Kategori ri e fariseo ri e atzibanelab, ke wishwatik kikibih.
2: Wehunachiri, kiukulah ri ahmakib kategori kuakuk riare.
1: Kategori kubih chkech wehun tzihobelil ri.
0: Hachin chivech ri ish chewe ek ohunok al uchih, kategori ksach hun chkech. Laman ki uyata kanok ri humuch melech lahuk parit inalik ulew. Arech kbeche utzukushik ri hunche sachik, chik atena kuri kulok. Aretak chik kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal. Aretak chik tzalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheli ukulha. kategori kubik chkech chishki kot bawuk rumal recheri inshin riq rihun nu chichesh sachik kimbi chivech cheshoku jejeri koni malakki kotemal china chika rumal shahun ahmak chikukeshu kush chuwach humuch belehlahuj e utstakwinar cheman rahav shiktar kikkeshki kush on hachin hunishok che kola huhu puak drakma kategori wekusach hun cheman kutsihtari ukantil kategori man kumestari rachoch tekuri masi balah kutsukuh tachik atena kuriko aretakchi kuriko ki umulihri rachil eri ukulha kategori kubichkech chishkikot mawuk rumal reche shinrihri hunupuak che shinsacho rumal kuri kimbichivech kalash riki kotemar chikiwachri e angel erechri dios rumal shahun ahmak chikukeshu kush
1: shokuhe kubich
0: Hunachi eko ke bukohol. Richakshel kubich chrechri utat. Tat, chay akma rinu hastak che wechbal riin kolik. Kategori ritata kuhach riu hastak. Richakshel kumolbi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nak dinamit eman usta usachi kuban riu hastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel ri hastak rech rumal. Kpe hun wihal paweti nimitri. Kumahi hurakik kash. Beche upatanashik hunachi cheko paritinamitri riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuku hetak ak riare krahweta kunohisa hupamru ritak om chekikti ritak ak kategori mankota hun kia ov chrech riare kategori parechwi kuchomah pariranima ehoropaneri e upataninel rinutat chekosi balakiwa kategori ri in waral ri kinkamche numik Riin kin wah kin wala hubik kin benaruk rinutat. Kategori kin bihnari chech. Tat, shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri man takalta chik chwik chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech riin in hun chkech ri e apataninel. Kuala hik, ke lubik, kbe ubi ruk riutat. Aretakchi nak ovi, kri lulok riutat. Krok eh huwach riuk ohol. Kshak inik, Kukiakrib chukul kategori si balak kukaluh. Ruk uhol kubih chrech. Tat, shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkech ri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah atsiak e chikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech rirakan. Chikama ulok hunalah chong wakash, chicholo, chuhwok ba, chakabana ni makih. Rumal chewe hun nuk ohol ri, kaminak, kategori shkastahulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahri ni makih. Rinabe aluk ohol ko pari uleo. Aretakchi katsali hulok enakah chik owi cheriha, kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hun chkech ri ahpataninel, kategori kutach rech has ritahin kmanik. Ri ahpataninel kubih chrech, ri achak shulik, ri atat shukamisah ri hun alak chomalak wakash. Rumal reche shurik chinari are e utsu wach. Ri arek pero yowal, kategori mankrahtak kokik. Ri utat kelulok chi ubochishik arech kokubik. Kategori ri arek kubih chrech ri utat. Chisi balahunap chik, Riin katin patanih riat, mangkota humul che riin manunimam tari atzih. Kategori, mangkota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kinban hunimakih kuk di ewach il. Kategori, we hunak ohol ri che katsalih kamikri, che shusach ri hasta kawech kuk ri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chech riare ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubih chrech. Riat nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel rihastak che wechri in, shokuhe a wechri at. Katekut, rahawshik che shimban hun nimak ih, shinwah kuhki kotik, rumal che riachak che kaminak shkastahulok, riare sachinak, kategori shrikitahik.
1: Lucas capítulo 16 Shokuhe kubih chkechri eutihoshelap.
0: Hun qinomachi ko hun upataninel. Kmish chrech ri qinomachi چری اوپاتانینل کوساش ری خاستاق ریچ ریاره ریاره کوسیک ایخ ری اوپاتانینل تگوری کو بیخ چریچ خاص ری کنتوک بیخ چاویچ ری آت چک اما ریخ ری اچاک چن نواج رومال چه من کویاتا چیک کت چکون ووگ ریخ پاتانینل کو چوماخ پا ریچ وی خاص کو کی منوا رومال ریچ ری وخاو کرساخ ری نوچاک لکین چکوخ ری ولیو منکوتا چن نوچو قاب لکن من این احمولونل که نکچی اتاییک نوراهیل ری این کنک ایشیک شو بیتا همال خاص ری کن بان نا اره چاره تقچی که نسا شو بی پاوه نوچاک اکو خون کنکی کولاخ پا ری کچوچ که او سیکیخ ری ایچی خواب چه کو که کس روگ ری رخاو کو بیخ چره چری نبه خورو پا ری کس روگ ری وخاو کو بیخ او کال پا خبال اسیت ری اره کو بیخ چرهچ چک آماوی اووخ خویت سی بطالیک ری اکاس چت تویولوخ انی نق چت سی باخ کوی نق لخوخ کتگوری کمیخ چرچ ری خونچیک ری ات خوروپا اکاس روک ری وخاو کمیخ اوکال پخبال تریکو کمیخ چچ چک آما ری ووخ خویت سی بطالیک ری اکاس کتگوری چت سی باخ خوموچ ری اخاو نیم کریلوی و ایتسل اخپتانینل ری رومال چه ری اره قصیخ اوت شوبان چه اوچوماشیک ری شوبانو ری ارالکوال ری وچولیو اره سی بلخ اوت شینان اوچوماشیک ری خستق کیک بانو چی کی وچ ری ارالکوال ری ساقیل ری این کیم بیخ چی ویچ چی کی اری ساخ ری ای وچ ایل روگ ری منسوک پوکتخ اره چی منکوتا چی ایراخیل کشکولاشیک پاری خونالیک خاک اولی بال هچین اوت روگ ری شخو بیق شکوخه اوت ری روگ ری سی بلخ نیم خاچین ایتسل روگ ری شخو بیق شکوخه ایتسل ری روگ ری سی بلخ نیم وری ایش ایش ایتسل روگ ری منسوک تخ پوک خاچین کو کو با او کوش ری چی ویخ پو وی ری اوت سلخ تخ خستق وری ایش من ایش کو بل کوش تخ روگ ری خستق چه من ای ویچ تخ خاچین کیا او ری چی ویچ ری خستق ای ویچ ری ایش من کو تا خون اخ پتنینل که کوین چه که پتنشی که کب اخواب رومال چه کو چخ کن خون ری کتگوری کلوک آخری ری خون چیک اون کویوت ناری برو خون تگوری کشتوخ ری ری خون چیک من کشکوین تخ کی پتانیخ ری دیوز اکی پتانیخ ری پوک
1: ری افاریسیو چک کلوک آخری پوک تخین که کتاب و چیخ ری کتگوری کتبه خوچ ریاره کتگوری کو بیخ چکیچ
0: ری ایش کی کو تیوی خیخاس ایش اوچ چکوچ ری ویناق کتگوری ری دیوز رت آم کچاب و وچ ری وانیما رومال چری خیکوم چی کواش ری ویناق کرتسلاح واش ری دیوز ری پیشاب ایری ای قاشال تقی و چیخ ری دیوز کپانیک چی روک ری شوان چی لکا مختخ و پیتی کولوک ری رخایبال ری دیوز کتگوری کنوخیل روک چوقاب که که اوکیک اری من کاشتا و قاشیک ری وچو لیو ایری کاخ چو واش چی کتساق خون اتارت ایک ری چیب ری اچی چی کخا چو بیک ری شوقیل کتگوری که کولی روک خون چیک کوکری پاری ماک روک ایشوق هونا چی چه کولی روک هون ایشوق چه خاچوم کانوک رومال ری رچخیل کوکیک پاری ماک روک ایشوق هون قینام چی که او چلاح تقرات سیاق کتگوری رنوخل قیخ کومن او چلاح تقوائیم هون میبا او بی لاسارو قویول چون قخری او چی رچوچ رنوخل او چومال تخین قییک سی بلاخ کرخ کنوخ چری خستق چه چاقو لغ چو شری او مشاری قینام چی کتگوری که پری چی که کلقاری او چومال ریمه باک کمیک کتگوری که کمو بیکو مالی ای انجل ای ریچ ری دیوز پری او کلی بال ری ابراهام شکوخه که کم ری قینام چی اک موقیک اره چی که پری خالیس پا قشم که والی سخ اپا نقری او وقوچ تگوری نخ کریل اپا نقری ابراهام کتگوری ری لاسرو که پری او کلی بال که را قپنو چی چرچ تات ابراهام چطو قبی سخ نواج چطا قبی ری لاسارو اریچ کو چاقی خی سخ ری اتاموی و قب پاری خا اریچ کو خورو ری سخ ری واق رومال ریچ قشام این کالیک پاوی قاق ری کتگوری ری ابراهام کو بیخ چرچ وال کوال چناتی سخ چه شاریخ ری امی بیل پاری اک اسل مال کتگوری ری لاسارو شوریق ری قشام ورال کامیک ری را ری کو بی سامو کوش کتگوری ری ات قشام ات کالیک پنیک اچ قچ ری اوخ ایری ایش کخون نیما لخسی وان رومال کوری خچین کریک کخ کی اشا پنی وک ری ایش من که کووین تخ شکوخه من که کووین تخ که اشو لخ ورال خچین ریک کخ که اشو لخ قوک ری اوخ kubih. Kinta cawech tat, chatakao biri Lázaro pari rachoch rinutat. Rumal reche ikoho wachalal, arech kukamu bich kech ritzih. Arech man kepetari e are pawehun ukolibal koshom ri. Ri Abraham kubih chrech, kori Moises, ekori e kashal takutzihri Dios, chkitari kitzihri e are. Kubih ri are, hayi tat Abraham. Wekohun chkechri e kamnaqib kbe kukri e are, kikkechri ri kikush. Ri are kubih chrech, we man kiktatari utzihri Moises, eri kitzihri e kashal takutzihri Dios, shokunhe, kne mak kastahun chkechri e kamnaqib, man kikik amtari ri utzih.
1: Lucas capítulo 17. Kubir chkechri euti hoshelab.
0: Man kmanta kovinemri che matak tsakri no hibal. Kash rechri vimnakchi rumak tsakri no hibal. Ari utsri chrech che koksash hunnima bachukul kategori ki kakubi paripolo. Chuwach che kutsakri chomanik hun chkech rich utinri. Chikolo ibibri ish bil akani ibibish. Wek makunri awachalal chayaha bariare. Wek ututu ku shriare chasachari umak. We wuku mulk makuncha wachpa hunkih, kategori wuku mulk katsaliha wukriat ekubih chawech, ke utut nuku shrumal rishimbano, chasachari umak riare.
1: Re eutak onelam kikbih chrech ri ahaushel.
2: Chani marisah ri kakohonik.
1: Ri ahaushel kubih.
0: Wetak ori kohonik ri ish, heri hachahun alahi ha. Ibim chiwa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori jate tikita hok paripolo, kategori riare ishunimam chinak uri. Hachin chivechri ish, chikohun upateninel chetahin kuchakuhri ulew, on chetahin ke ukolri chikop, kategori aretakchi katzalehu lok parichak kubichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, Chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel. Aretak chiri inshin walek eskumtahri ha, chikatena uri kuya ocheri atkatwa ik, ekat kumunik, riare, la rahaushikri kumaltioshik chrechri pataninel, rumalche shubanori shtak chrech, shukuheri ish. Aretak chish mantahi umal ronohele shtak chrech, chibih ma, riuk ukhah pataninel, mangota chikapatan. Shmantak kumal richak chi rahaushik shkabano.
1: Benak pariuberi Jerusalem, tkatan nakak chrechri Samaria eri Galilea, kok pahun tinamit, ke elu lohche ukulashik riare lahukwi nakche tahin kak iri kitsumal, nak ke tak iwi ulok. Kikirakakeh kichi katek uri kikibih.
5: Jesus, ahtir, chato kibisah kawach.
1: Aretak chi kerilo, kubir chkech
0: khish khikutu ibib chikiwach re echuchqa hawib
1: tekurik kulmatahik aretakchi ibinak ri are utsk kanah ri kitsumal khunchkech aretakchi krilocheri are utschik katsale khuloh parakan katekuri enim kril wiri dios kumehrib ekuyari uach chuach ri rakan ri jesus ekmaltioshinch rech ri are wehun winakri ri are khun akhsamaritano ri jesus kubir
0: Laman elahuk tahri she utzirik, ekuri ebelehepchik, hawik oviri eare, shakshiwi we kashlanachiri shtalehulok, arech nim kril ridios.
1: Katek uri kubir chrech.
0: Chatwali hok, hat, arira kohonik shat kolori at.
1: Ri e fariseok kita chrech riare.
4: Chik ate humpak penarira hawibal ridios?
1: Kubir chkech.
0: Rira hayubal ri Dios mankili tahtah. Riupet bal mankuyatari panaik. Katekuri, makbishtana. Kolik waral. Kolik hela. Rumal reche rira hayubal ri Dios kochik chishol ri ish.
1: Shokuhe kubir chkech ri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtak ihri. Chere ish kiwah weta kibilo. Kneba shahun cheri uk ihri ukohol ri achi. Katekuri, mankiwil tari. Katekuri kbishnari chiwech. Chivilampe waralri, chivilampe hela, mishbe ba, mishak inchrich, heri hasri kuipachek chupchanik pari hun uhuts rikach, e pare hun uhuts chik, ek sakarisanik, Shokunje jeri kushnari ugojol riachi pari uqij. Katek ut, arena berra jauxik chekuk asek nari oshom, ekitzelash kanu wach kumal wehun mail qij sakri. Hachash kul matahik pari taku uqijri noe. Shokunje jeri patakri uqijri ugojol riachi. Kewa ik, ke amarik, shekulik ru ishok ru achi. Chikatenari qij cheri noe shok pari huku. Katek uri, Speri ni malahab che eshu kamisah konohel ri eare. Shokohe, rishkul matahik patakriuk ihri lot. Ke waik, ke abarik, ke lokomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiakri hetakha. Katekut parihun kicheri lot shelubi parisodoma, ri dios shuha marisahu lokri ak eri asufri. Kateguri, sheu kamisah konohel ri eare. Shokohe jerik kul matahnari parihun kicche. Kukali sahnari ri ukohol ri achi. Pari hunk ihri, ri hun winak chek opu viri rachoch, kategori kori uhastak pariha, makahu lok chek amik. Shokoheri winak chek opari tikom aluleu, matsalehu lok. Chinati sahri ri shokil ri lot. Hachin ri winak krak kukol ri ukaslemal, kutsak nari. Hachin ri kutsako ari kukol nari. Ri inkim bichi wech. Pari hun chak abri, Eko kebri chorichat, hunk kambiri, ekuri hunchik kiaka nokri. Eko kebri shokibri, hunam tahin kikenik, hunk kam ubiri, ekuri hunchik kiaka nokri.
1: Katekuri, kibirchrech.
5: Hawichi ahaushel?
1: Riare kubirchkech.
0: Hawichi kori bakilal, shokunhe, chilari kikimulihvi kibrikuch.
1: Lucas capítulo 18. Kubi hun tzichobelil chkech, arech kukoh parikanima rihun chawem lukri dios, e arech man kuban takep kikush che ubanik.
0: Kopa hun tinamit hun ak atal tzich che man kushibik tarib chuachri dios, e kretzalah ki wachri binak. Shokuhe kopa we hun tinamitri, hun malkani shok che kopan rukri are. Kateguri, kubi chrech, chabana atok tzich chwech puwiri nuk ulel. Kokow si balak ik, Man krakta hweri, tek ut kuchomah, man kinshibih tawib chuwachri dios, ekin wetzalah ki wachri winak. Rumal kutchewe malkani shokri, kin uchu harisah, kin man nawak atohtzih chrech puwiri ukulel. Arech man amakeltah kin urika ekin uchu harisah.
1: Katek uri riachawshel kubih.
0: Chitamari utzihwe itzel qatal tzihri. Ek uri dios, La man kubantak atok tzihri pa kiwiri ukuleli uwinak chesas kikkomik chuwachri are chipak ik chichakam? Eri are, la ki uyanari arech kikiyeh na weri? Kimbik chiwech, chi aninakri kubanrik atok tzih chikech. Katek ut, aritak chik penari ukohol riachi, la kurikanari ri ukohonik chuwachri ulew?
1: Shokuhe kubik wehun tzicho belilri, chkech nikah winak chek kichomak che eare eutz winak. Ekketzelah ki wachri enikachchik.
0: Ke machihab ke paki parinim rachochri dios, arech kech aurugri dios. Hunch kechri eare, fariseo. Eri hunchik ahtok inel puak. Ri hun fariseo tak alik, kech aurugri dios paranima. Jeri kubik. Nu dios, ki maltioshik chawech, rumal che ri inman ingeritak, jehasri enikach winakchik. Ri eare kakri puak, mankkahtari sukil. Ri eare kopari makru ishokachi. Shoku he man ingeritak he haswehun ahmakunel ahtokinel puakri. Ri in kamul ki mewahik pahun shmano. Kinyari ulahuk tokbal rech ronohel rikin lok o. Kategori risin ahtokinel puak nak owi ulok. Mankukoch tak kuwalisahri wakoch chikah. Katekut kuchari uwo ukush ekubih. Nu dios, chatok obisah nuwach inche in ahmakunel. Riin kimbih chiwech. Wehunk isbalri ktsaleh ri chorachoch ruk risukil. Manjetak ut rihunchik. Rihun winak cheku wali sahrib kasash nari. Katek ut rihun winak cheku kasahrib kuali sash nari.
1: Kkamu bich rech riare. Ealakhtak akalab arech ke uchapo. Aretakchik kil weri ri eutihoshelab. Keki yahyateh ri akalab. Katek ut ri Jesus ke usikih ri akalab. Ekubich kechri euti hoshelab.
0: Si amach kechri alahta kakalam arech ke petik bukri in. Mi atehri eare. Rumal reche hachin tak ijeri je haswe akalabri eare eachchaqeri rajayubalri Dios. Hatsikin bichchi wech. Di hunwi nachcheri makuk amtari rajayubalri Dios. Je haswe hunalaha kalri mankok tari pari are.
1: Hunch kechri animak kekalen kutach rechri are.
4: Utsalahaktik. Haskim anari in. Arech kimwech bech rihunalik aslemal.
1: Ri Jesus kubich rech.
0: Hasche uts katchach wech ri in. Mankota hun winak uts, shuviri Dios. Avet amchiri pishap, mamanri makruk ishokachi, mat kamsanik, matela anik, mat hosnik, nimche awila viri ananatat.
1: Ri arek kubich.
4: Ronuhel weri, nubanum in chi inak al na ulok.
1: Aretachchi kutari Jesus weri. Kubichrech.
0: Krahnahun hasu wach chawech. Chak ayihro nojeli hastaka wech katekuri. Chayabach kechri eme baib. Shahariri at inomri chikah. Kateguri chates ahulok echinaterne behri in.
1: Katek utriare. Aretachchi kutawe tsihri. Kbisonik rumal rescheriare sibalach inom. Aretachchiri Jesus krilo. Kubichrech.
0: Si balakash koki balpari rahay balri Dios rivinachik onim hastak kech. Areman kashtak rokik hun kameyo pari utte hun bak. Chuach hun inomachi chekok pari rahay balri Dios.
1: Ri eare chek kitaweri kikibir. Hachink kowin rik koltahik. Kubir chkech.
0: Ri hastak cheman kbanta kowinem chkwach rivinak. Kban kowinem chre chuach ri Dios.
1: Katek uri kubir rilu.
2: Kawil ya, ri uxh kayaka nok ri hastak kech, katek uri shat keter nebech.
1: Kubich kech.
0: Hasik kim ichi wech, mankota hunche kuyakan ri rachoch, ri rishokil, ri erachalal, ri erachalashik, ri unanutat, ri eral kuwal, rumal rech ri rahaw malre Dios, chemata kuk amna pari ukasle mal rech ukamikri, si balahnim chinachu wach ri koruk ukamik, shokuhe pari wachuleu, Chepetinakulok ki atahnari ichrech hun hunalikalak aslemal.
1: Ke ukamu birruk riare, ri ekablahuk, katek uri kubich kech.
0: Kamikuh paki pari Jerusalem, katek uri kmantahnari, ronoheli tzirchech kitzi bahri ek ashal takutziri Dios puwiri ukohol riachi. Khashtahnari riare chkech ri eare chemankota kakohonik kuk. Kokisash nari pak ishmal. Ketzelash nari ri uachri are, kchubash nari ri upalahri are, arechik chitahri are, ruk hunasiar, kkamisash nari, katek uri churosh ik kastahna uachri.
1: Katek utri eare, mankotak kichop chrechweri, wetzihri awatalik kanah kan chkiwach, manketam tahri ku ihri are. Kkulmatahik, aretachchi opanem kuban pajeriko, kohun moya chit uyulik chuchiri be. Tajin kumol tak upuak. Keutari winak katek uri kukot kichi.
2: Haswe hastak koko wikri.
1: Kbish chrech chareri Jesus Nazareo ritajin katanik. Chanim kurakakeh uchi.
2: Jesus ukohol ri David. Chato kubisak nu wachri in.
1: Rihachin tak enabehinak chuwach. Kiyahyateh riare. Arech mankchau tachik. Katek ut riare kurakakeh chinari uchi.
2: Ukohol ri David, chato kubisah nu wachri in.
1: Ri Jesus ktak ik, katek uri ktakannik arech kamulok chuwach. Aretachchi kibu kokruk, kutach rech riare.
0: Hasri kawakim bancha wech.
2: Ahaushel.
1: Kcha.
2: Chabanapa cheri in, kohi chinak ak tak nu wokoch.
1: Ri Jesus kubich rech.
0: Chat kayok, ri at kok ak awokoch. Ria kohonik shatu kolo.
1: Chakbi kokak uwokoch riare. Kateri ubichri riare, enim kril wiri Dios. Konohel riwinak aretachchik kirwe hastakri, nim kir wiri Dios. Lucas capítulo 19. Kok pari Jeriko, kash pari tinamit. Kohuna chi sakeo riubi, hun nim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inelpuak. Shakuhesi balak inom. Krah kri lo hachin ri Jesus, katek ut makkowintak kumal riwinak riare inlah nitrakan shak inik kna behik katek uri kakan buwe hun kanak arech kril ri Jesus aretak chik katan chila aretak chik kopan ri Jesus chila kualizari wakoch aksik katek uri kubik chrech
0: Zaqueo, aninak chat kahulok, rumal reche kinguak chek ukamikri, kinkanak kanawuk choha.
1: Aninak kahulok, katek uri ruki kotemal kukulari are parachoch. Aretak chiri winak kikil riare, kikibig.
5: Shekanak kanok parachoch hung ahmakunel winak.
1: Katek ut, rizaqueo, tak alik kubig chrech ri ahaushel.
4: Ahaushel, ukamikri. Kinjana panik ah cheri numepil chkechri eme baib. Katek uri, wek ohun chimwelak ah rihastak rech, kahmul kinsalech chinachech.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Ukamikri, kakoltah wehari, rumal reche shokunhe we areri hun ukohol ri Abraham. Ri ukohol ri achi, shpetik, arech areke utsukuh, areke ukolo riwinak isachinak.
1: Riwinak tahenk kita wehastak ri, Shakuhe kubih hun tzichobelil, rumal reshche nakak kowiche ri Jerusalem, katek uri ri eare, kikichomachche ri rachawibar ri Dios, shakbiri kpetik choeak kabih, kubih.
0: Hunachichi ukohol hunim ube alwinak, kbek ahun nachtinamit, arechkuk amari reklen arechku shik ahawinel. Ki usikih lahuk e upataninel, kuyach kech lahuk anpuak, katek uri kubih chkech, chichakuhwek anpuakri, Arech kwachinik chikatek insaleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kiknachi riare. Kiktaku bich rih riare nik ahachi hap arech kikbih. Mankkaktak che riare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik tsaleh ulok rukri rekre na hawinel chi ulok. Ke usik ihri e upataninel chik okukri upwak riare. Arech kretamah horopak rich akoh kech chihuhunal. Kperi nakbe, katek uri kubih. Ahaushel, rik anpuak shuya lahuk anpuak chik. Si balak utsri, utsalak pataninel kchachrech. Riat chaban utsru rikubik hasach, chak amarik atbalsih pakiwi lahuk tinamit. Kpechik riukap, kategori kubik. Rik anapuak ahaushel shuya hop anpuak chik. Kubik chrech, shukuhe riat, chak amarik atbalsih pakiwi hop tinamit. Kperi hunchik, Kategori kubih, ahaushel, kolikwe ana puakri, cheshin kolopa hunsut, riin nushibin wip chawech rumal cheri at kaan. Riat, at hunachi che kak amori hastak che manshayatak, kahach uwachri manshatiktak. Kubih chrech, rumal riatzih riin ki man katoxih pawi, itzel pataninel. Awet am cheri in inheri, kink amri hastak che manshinyatak, Kategori kin hachanik hawi rimashinitikon tawi. Shahekuri, hasche manshayata rinupuak pari hak olbalpuak, arecha rechi kin tzalihu lok riin kin kamari ral. Kategori kubich kechri kochila. Chimahari kanpuak chrech, chiach rechri hunche kochila huk kanpuak ruk. Ahaushel, kechach rech, riare kochila huk kanpuak ruk. Kimbich chivech, Areri hun winak che ko hastak ruk, ki atak na chrech. Katek uri, ri hun winak che mank otak oruk, shoko hek tokish na chrech rik oruk. Katek uri, ri enuk ulel ri in, ri winak che manshkaktak, arech inri ki nahawinik pakiwi, che ikama ulok waral, e che ikamisak chinwach.
1: Aretak chish bitak weri, nabekhinak kibinik, tahink paki ubik pari Jerusalem, Aretak chi nakak chik kowiche ri Betfaje eri Betania, chunakak ri Juyub Olivo, ke utak bi kep chkech ri euti Joshela, katek uri kubik chkech.
0: Hish paritinamit chik och kawach. Aretak chi kisho kubik, kirikari hunalak burish che yukulik. Che mankota hun chuwachulew ak aninak chrik. Chikira e chik ama ulok. Weko hun kutachi wech, has che kikiro, kibik weri. Areri ahaushel kahawanik.
1: Quebec, katekurik kirika weri jehaslish bishchkech. Aretachik kikiri alak burish re erahaw kikbichkech.
5: Hasche kikirwe alak burish ri?
1: Ri eare kikibich.
5: Rumal chi areri khawshel ke khawnik.
1: Kategori kik amul noch chrech ri Jesus. Kikogri katsiyak chrich ri Allah burish ri Jesus ka qan chrich. Aretak chi ka qash ri are. Ribinak kikogri katsiyak pariube. Aretak chi naqak chi kovi cheri kisbalil ri khuyub ri olivo. Konuhel ribinak chi euti khoshela sibalak ke kikotik. Ikkimajik nim ri likri Dios. Rumal rech ronohel ri mayibal tak khastak kilom. Kikibir.
2: Teuchilanik ri are chetajin petinak ulok ri ajavinel chipetinak parubi ri ajaushel nimalak utzil parikaj ilijanik parinimalakaj
1: nikach kechri e fariseo che ekoch kishol ri winak kikibir chrech
2: achtig che yajari atehoshela
1: katekutri are kubir
0: kimbir chivech we kiktapir kichiri e are are kikrakakir kichiri ri jetakabach
1: Arechi naqaqchik kowicheri dinamit, koqpubiri dinamit, kubiq.
0: Xenakut, weta shokunxe kachobri at, ritzikrech ni malahutzil, che ukamamu loqwe hun igri, manxetakut, shane awatalik shkanax kanok chawach. Xenakut, kpena nikahtak ixpawi, cheri eakulel kikisutih na wixruk, rikakte rechrichoq. Katki latzbehri, paronohel atzaltmal. Katki qahbeh nari chori uleo, ri at shokuheri awal kualik olik. Mankota huna bahri kikyaka nok pubi huna bahchik. Rumal reche manawilom tahri ikche shat solishik.
1: Aretak chi kok pari rachochri Dios, keresa hulokri akkayib, kubirch kech.
0: Tzi batalik, ri wachoch harech chawemrukri Dios. Katek utri ish ibanom chrech hunpek kech ela omab.
1: Chihuhunal qiq tihonik parirachochri Dios, ekure enim chuchqahawib, ri etzibanelab, erinimaj keqlen paritinimit, kkak kikamisah riare. Katekut, mankkirikta khas rikuyaok kibano, rumal reshche konoher ribinak sibalak kitatbeh, ri utzik kelu loq puchi. Lucas capítulo 20 Pahun qiq kukut ritzik chkechri winak parinim rachochri Dios, katek ut kuyao bishikri utzalak tzik, kepeo loq ruk riare, ri enim tak chuchqahawib, ri etzibanelab, ri enim tak winak, kikbih chrech wetzikri.
6: Chabih chkech, khasruk eqilen kabangwari, un khachinja winak chawech weako winemri.
1: Kubih chkech.
0: Shokonheri in kintana chivech hun khasu wach, chibih chwech. Rikasna che kuban rishwan, la rech rikaj on kech rivinak?
1: Kikichomach chkishol.
6: Wekakabih rech rikaj, kubih la. Hasko cheman shishkohon tach rech. Eko wekakabih kech rivinak. Kono henri rivinak, kuh kikyak wachabak. Ramareche kikikban parikichomabal, che rishwan hunah kasharu tzikri Dios.
1: Shahek uri, kikibih che manketam tak hawish pewi. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
0: Shokoheri in, man kimbirta chivech has ruk ekelen kimbanweri.
1: Kubir chkech ri winak, wehun tzihobelil ri.
0: Huna chik utik hun utikombal rech uva, kuya pakahik chkech nikah achakib. Tekurik bebik itak ik. Retak chik uri kari ik, kutaku bi hun upataninel kugri achakib. Arech kikia panikah rech ri uvach rech. Katek ut, ri ahchakib, hamalik ri uqab ki katsali khisahu bikri are. Are chi ki chaytak kumal. Kutak chubi hun upataninel. Katek ut chokunghe are chi ish chaytak kumal, ki kyoko. Hamalik uqab ki katsali khisahu bik. Kutak chubi hun orosh. Katek uri chokunghe are chi ksoktak kumal, ki katsali khisahu bik. Ri rahaw ri ulew kuchomah. Haskim annawa, Kintakna ubikri lo alah nuk ohol. Laman kikbanta nelo e utsruk riare. Katek ut, aretak chi iri ahchakib kikil riare, kik chomah. Riare are iwa ri uk ohol. Chaka kamisah ba riare arech kekech beh kanok ri uleo. Kikikyaku lok pa ri uleo. Katek uri kik kamisah. Khas kuban nari ri rahaw ri uleo kuk ri eare. Kpe nari, ki u kamisah nari ri ahchakib. Kategori, kuya nari ritikombal uva chkech nikahchik.
1: Ruk kita we tzikri kikibih. Chkila ba anna we krahri Dios weri. katekut ke ukayegri ere ekubir.
0: Khas kichapu viveri chetsi batalik mihuna machchishki parchigri er tsakaltakha kamikri okinachi rahawal riha konohel riketsakna chrihwe abahri ke ahnari kategori riktsakna we abachchrihri kuqakhbehnari are
1: chanim.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chishakbi iriare kukalai khisaj ikubih.
2: Kin kohonika haushel.
1: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesús.
3: In petinak pawe uachuleu arech banta hun katbaltzih. Arech riman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
1: Ejuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit zihri. Katikuri kikbih.
4: La shokuge og moyibriuk.
1: Ri Jesús kubih chkech.
3: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih. Ri uhro nohel ke kilo, ri mak ke heki kanok.
1: Juan capítulo 10.
3: Qasih kimbih chiwech. Ri hunwinak che mankokta pari uchi ki kral rech richih. Eshane kapan puwi. We areri hun ela om ehunitzel winak. Katek utri hun che kok pari uchi kral. Are ahyukri chkech richih. Ri ahtorol uchi kral. Kuhakri ri kral chrech. Kategori richih ki katatbehri uchabal. Chki hujunal ke usik ihri e uchih. Kategori kerel sa hubik e ke ukamu bik. Aretak chi ishe e sata hubik konohel ri e uchih. Knabe hubik chikwach. Kategori richih ki kiterne behri are. Rumal reche ki kchop uwach ri uchabal. Man ki kiterne behta ubi hunwinakri. Che man chop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man ki kchop ta uwach ri uchabal ri hunwinak. Che man chop talta uwach.
1: Ri Jesús shubir chkech, we hun tsiho belil ri, katikuri iere, men kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri, ri Jesús kubir chihumul chkech.
3: Kasih kimbir chiwech, inri inuchi kral chkech ri chih, konoheli epetinak kan nabech nuach ri in, e la gomab shokohe e itzel takuinak. Katikutri chih man kishkitat behta ri kichabal. Inri inuchi kral, we kohun koku bi pari uchi kral, che in nakut, kol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kuri krechari. Ri elak om kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak, eku kamisah konohel. Ri in petina karech konohel kkohi kikasle mal, eke kohi ksi balak kikasle mal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk kuhach ri ukasle mal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuktah, cheriman eresh tarichih, aretak chi kril ri utiw, ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori ri utiw, kuyayitech chkech, e ki utukihubik. Rumal re cheri are tohom rik ilal emanim ta ki ih richih chuwach. In ri in utzalah ahyuk, eri in wetam ki wach ri enuchih, eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che manekota pa we ukolbal kral ri. Shokuhe we enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chih ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kino logok ehri tatshel, rumal reche kinyari nukaslemal in e arech ki atak china humul chwech. Mankota hun ke san chwech, inri kinya uvik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal, shokuhe ko nukowinem arech ki atak china humul chwech. Are wari pisha uya omu lokri nutat chwech.
1: Katikuri humul chik, manhunam tichikwech ri ahudyo, rumal rech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
5: Kohun kashtok ruk, shokuhe, moshirnak, haschekit at behri utzih.
1: Ek och nikah kekbih.
6: Wa wetzihri, mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
2: Hunitzel huinak, lak kowin puch che uhakik u och hun moy.
1: Shok o usashik pari Jerusalem ri nemak ihrech rikak nimrachoch ri Dios. Si belas que esteo, re Jesús cuacat para ni